0: FM.
1: Sembuhkan yang bata'a, oi. Ketugun paketah. Mame, bangun sagudia.
2: Ay, samuk-samuk ba. Ketugun paka'ayo ko. Ikaw na sagudia.
1: Sembuhkan ini nanapun di batang. Sembuhkan ba. Oi, Oceman. Sembuhkan ini mudung, oi.
3: Mamu, Ocen.
1: Sus, asin na pod. Oh, na. Nganuman.
3: Mame, pod.

Ma kita unum tintit jerpa kami yang dihambukan matunia aku lagi unik.